teganyi kata ukurai ko buat ngono karena ya orang kata buat ngono anga pandara ulang ngar manci jeda ba orang kan nuku ni ane lewat arma amu makanya nuku dapat nuku lagi juga nuinti anganku tu lah nampu lagi